Oke teman Pro 2, kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bakalan bahas hal-hal seru ya guys di pagi hari ini. Untuk menemani kamu yang mungkin udah beraktivitas nih, karena udah jam 7 juga ya kan. Kita bahas apa ya nanti Risa? Bahas yang seru-seru aja nih guys. Apa iya? Nanti deh. Aku akan bagikan untuk kamu teman berdua ya. Tapi aku akan keep dulu aja. Biar seru gitu, biar penasaran gitu. Apa yang mau dibahas Risan ini hari ininya guys. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman berdua. Tetap di Pro2 Pekanbaru. Karena kita bakalan bahas yang masih berhubungan sama tubuh kita teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Kecikku, tadi kecikku, umur saya 20, itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas, saya kelas 12, umur saya 18 tahun, saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
4: Amit. Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Nomor 2, pernah gak sih kamu kayak ngerasain tiba-tiba kayak badan kamu nih jadi cepat banget gitu lelahnya nomor 2 tanpa kamu juga tahu nih penyebabnya apa? Mungkin kamu lagi gak beraktivitas yang berat, tapi entah kenapa badan kamu kayak dikit-dikit nih capek, dikit-dikit capek ya kan. Nah, badan yang cepat lelah ini ternyata umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat nih, kekurangan nutrisi, stres, atau adanya kondisi medis tertentu nih teman-teman berdua. Dan juga dikutip dari beberapa sumber nih teman-teman berdua, ada beberapa penyebab badan kita nih jadi mudah lelah, dan ini juga dibagi berdasarkan kategorinya nih teman berdua. Yang pertama ini adalah dari faktor gaya hidup atau kebiasaan sehari-hari teman berdua. Nah, ini bisa disebabkan oleh kurangnya tidur kamu teman berdua. Misalkan kamu tidur kurang dari 7 hingga 9 jam per malam, dan ini ternyata juga bisa menurunkan energi kita. Terus kualitas tidur yang buruk teman berdua, sering terbangun. Nah, ini juga membuat tubuh kita jadi gak segar. Terus dehidrasi juga nih, karena kekurangan cairan ternyata juga dapat menghambat yang namanya sirkulasi oksigen nih. Terus jarang bergerak teman berdua. Buat kamu yang mungkin kurang olahraga, ternyata juga justru bisa memicu tubuh kita jadi gampang lemas. Dan konsumsi gula yang berlebih teman berdua, yang ternyata ini juga bisa memicu yang namanya lonjakan energi instan, lalu merosot drastis teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei, otak.
4: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
5: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Selanjutnya nomor 2 adalah dengan dikarenakan kekurangan nutrisi atau defisiensi. Jadi seperti kekurangan zat besi yang bisa menyebabkan anemia karena kurangnya hemoglobin, terus juga ada vitamin B kompleks nomor 2 yang tentunya membuat tubuh kita jadi kekurangan bahan baku untuk energi seluler. Dan vitamin D yang berfungsi yang pada akhirnya terjadi defisiensi yang memicu kelelahan kronis dan juga nyeri otot. Selain itu nomor 2 ada juga masalah psikologis nih. Jadi seperti adanya stres kronis yang pada akhirnya ini menguras energi fisik akibat hormon kortisol yang berlebih nomor 2, ditambah dengan gangguan kecemasan yang membuat pikiran dan tubuh juga terus siaga, dan depresi yang dapat menurunkan motivasi dan daya tahan fisik kita nomor 2. Lalu ada kondisi medis ataupun penyakit nih, seperti penyakit anemia yang membuat oksigen jadi sulit disalurkan ke jaringan tubuh, diabetes yang juga membuat sel tubuh kita jadi tidak bisa menyerap glukosa menjadi energi nomor 2, kemudian gangguan tiroid yang pada akhirnya membuat hipotiroidisme yang bisa memperlambat sistem metabolisme tubuh kita. Terus ada sleep apnea atau nomor 2 atau gangguan nafas saat tidur yang juga mengurangi oksigen. Dan yang terakhir adalah penyakit kronis seperti gangguan jantung, ginjal, ataupun infeksi. Nah, terus gimana nih caranya nomor 2 untuk kita mengembalikan stamina supaya kita juga gak ngerasain badan cepat lelah nih nomor 2. Nanti akan kita bahas habis ini.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: jalan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Produ FM, teman terbaik.

Nah, teman produk untuk mengembalikan stamina kita juga, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana. Dan ini menurut panduan kesehatan dari beberapa sumber ya teman produk di rri.co.id. Nah, yang pertama adalah kamu bisa tidur cukup nih. Jadi targetkan tidur di malam hari ini 7 hingga 8 jam secara konsisten. Terus jangan lupa juga untuk minum air nih teman produk dengan konsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Jangan lupa pola makan juga nih teman produk, perbanyak protein, sayur, dan kurangi juga makanan siap saji. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengelola stres juga teman produk. Jadi lakukan meditasi, yoga, atau mungkin kamu bisa luangkan waktu kamu untuk melakukan hobi kamu. Dan itu dia teman produk ya, informasi kita di pada kali ini teman berdua. Kenapa pada akhirnya nih badan kita jadi kerasa cepat lelah teman berdua, penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia teman berdua, after ini jangan kemana-mana karena tentunya kita masih di Spada teman berdua. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 9 di rangkaian Spada. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tama Pro 2 masih di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan tentunya Tama Pro 2 kali ini kita bakalan membahas satu topik Tama Pro 2. Apalagi buat kamu yang pernah mengalami tiba-tiba kepanikan hebat hanya karena pesan singkatnya gak kunjung dibalas. Lalu kamu langsung menyimpulkan nih bahwa orang tersebut marah atau membenci kamu. Nah, ternyata Tama Pro 2, pikiran yang secara otomatis ini timbul pada kesimpulan terburuk tanpa dasar bukti yang jelas. Nah, ini dikenal sebagai fenomena katastropizing, Tama Pro 2. Nah, kira-kira apa nih ya? Nah, ini akan ada penjelasan ilmiahnya Tama Pro 2 yang akan kita bahas di siang hari ini. Di pagi ya maksudnya. Di jam 8 ini Tama Pro 2, enggak nanti jam 9. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Nomor 2, penjelasan ilmiah mengenai pola pikir yang merusak ini dibahas secara mendalam oleh psikolog Albert Ellis, pencetus Rational Emotive Behavior Therapy, teman pro 2, dan dalam karyanya bersama dengan Robert A. Harper yang berjudul A Gate to Rational Living. Ellis ini menjelaskan bahwa catastrophizing ini adalah bentuk distorsi kognitif ketika seseorang ini membesar-besarkan dampak negatif dari suatu peristiwa secara tidak rasional, teman berdua. Dan penjelasan dari Psychology Today juga mengatakan bahwa catastrophizing ini adalah bentuk distorsi kognitif ketika seseorang ini langsung menarik kesimpulan terburuk, dan kebiasaan mental ini membuat otak bertindak seolah-olah bencana besar sedang terjadi. Padahal realitasnya situasi tersebut juga mungkin sangat sepele, teman berdua. Dan penyebab utama timbulnya kebiasaan ini juga dijelaskan antara lain adalah akibat mekanisme pertahanan diri otak yang berlebihan nih. Jadi saat seseorang mengalami kejadian traumatis, otak akan mengantisipasi bahaya nih, teman berdua. Dan juga masa lalu kanak-kanak yang penuh kritik, ketidakpastian atau terlalu protektif juga dapat mempengaruhi nih. Selain itu, tingkat stres yang tinggi akibat pekerjaan, hubungan atau masalah keuangan juga dapat memperburuknya, teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Nah, tahun kedua, jika seseorang yang selalu membayangkan skenario terburuk ini cenderung akan mengalami kelumpuhan tindakan atau namanya adalah analysis paralysis. Dan juga ini dikarenakan diselimuti oleh rasa takut yang membendung potensi diri. Dan kondisi psikologis yang terus-menerus tertekan ini juga dapat memicu kelelahan fisik akibat produksi hormon stres yang berlebihan juga. Nah, langkah awal yang sangat efektif untuk memutus rantai pikiran buruk ini adalah dengan melatih kesadaran diri atau mindfulness nih teman berdua. Jadi saat pikiran mulai membayangkan skenario terburuk, penting untuk segera mengambil jeda dan mengenali bahwa pikiran tersebut hanyalah dugaan, bukan kenyataan. Dan menyadari kehadiran distorsi kognitif ini juga secara langsung ternyata dapat membantu mengurangi intensitas kepanikan emosional yang juga sedang bergejolak nih.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Oke, teman perdua. Strategi berikutnya adalah dengan melakukan uji realitas dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap pikiran buruk yang muncul. Jadi kamu coba untuk mempertanyakan seberapa besar probabilitas nyata skenario terburuk itu apakah benar-benar akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga teman perdua, pikiran kita juga pikirkan juga skenario paling rasional juga atau bahkan skenario terbaik sebagai pembanding agar sudut pandang kamu jadi lebih seimbang teman perdua. Dan pengalihan fokus pada tindakan konkret yang dapat dikendalikan saat ini juga menjadi teknik ampuh untuk meredakan kepanikan. Jadi daripada menghabiskan energi untuk mencemaskan hal-hal di luar kendali, nah bisa pusatkan perhatian pada langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang. Jadi aktivitas fisik ringan atau teknik pernafasan dalam juga dapat membantu menenangkan sistem saraf yang sedang tegang akibat bayangan buruk. Dan itu dia teman perdua pembahasan kita di rangkaian sepada. Selamat pagi teman perdua kali ini. Nah, after ini jangan kemana-mana karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu teman perdua.

Pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Soalnya kita bakalan masuk di program IPTEK dan Digital Taman Pro 2 karena kita bakalan membahas seputaran teknologi, teknologi dan juga digital Taman Pro 2 yang akan kita bahas di hari ini. Dan juga Taman Pro 2 nih, apa nih yang akan kita bahas Risa yang berhubungan dengan IPTEK nih ya. Nanti kita bakalan bahas nih Taman Pro 2 tentang arsip yang berhubungan dengan jejak digital juga nih Taman Pro 2. Karena tentunya nih ya, kalau kita ngomongin jejak digital sebagai arsip Taman Pro 2, hampir setiap kegiatan kita nih kan sekarang meninggalkan jejak digital nih. Jadi saat kita mengerjakan tugas, kita bikin dokumen, atau saat kita mengikuti acara, nah kita akan mengambil foto ataupun video. Sama juga saat kita berbelanja online di Taman Pro 2, karena kita juga menerima bukti pembayaran, semua itu juga tersimpan di handphone kita, di laptop, atau bahkan di komputer kita. Dan menariknya, sebagian data tersebut juga bisa menjadi arsip elektronik nih. Dan dalam kearsipan, arsip ini merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki nilai guna sebagai informasi, bukti, atau bahkan pertanggungjawaban di Taman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan kapur melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Jadi teman produk tidak semua file yang tersimpan ini otomatis akan menjadi arsip. Karena sebuah file itu dapat dikatakan arsip ketika ini berkaitan dengan suatu kegiatan atau peristiwa yang masih memiliki nilai untuk digunakan kembali. Contohnya kayak dokumen digital seperti surat, laporan, sertifikat, proposal, PDF, Word, atau Excel teman produa yang masih dibutuhkan sebagai informasi atau bukti. Jadi foto dan video dan juga rekaman suara ini juga dapat menjadi arsip nih, terutama foto kegiatan sekolah dan video sebuah acara atau rekaman rapat ini mungkin terlihat seperti file biasa di galeri handphone kamu. Namun, file tersebut juga dapat menjadi sumber informasi sekaligus bukti bahwa suatu kegiatan ini pernah dilakukan. Bahkan sertifikat yang tersimpan di handphone ini dan belum digunakan hari ini juga bisa saja menjadi penting ketika dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan di teman berdua. Nah, terus apa lagi? Seperti email dan bukti transaksi ini juga bisa menjadi arsip nih. Kayak email penting, bukti transfer, invoice, tiket, atau reward pembayaran. Jadi data yang terlihat sederhana saat diterima ini bisa menjadi sangat berguna ketika perlu dicari kembali teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahun pro 2 dari sisi hukum di pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah di dan terakhir di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan data atau hasil cetaknya ini merupakan alat bukti hukum yang sah nih sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu tahun pro 2 jadi kamu jangan buru-buru nih ya untuk menghapus file yang masih memiliki nilai atau kemungkinan dibutuhkan di kemudian hari. Karena pada akhirnya arsip tidak selalu berbentuk kertas yang tersimpan di dalam lemari. Karena di era digital arsip bisa juga berada di handphone, laptop, komputer atau penyimpanan digital lainnya. Yang terpenting adalah mengetahui mana file yang memiliki nilai dan yang perlu dijaga teman berdua.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa

0: Pada akhirnya teman produk arsip juga gak selalu berbentuk dalam bentuk kertas yang tersimpan di dalam lemari. Di era digital, arsip juga bisa berada di handphone, laptop, komputer, bahkan penyimpanan digital lainnya. Yang penting adalah mengetahui nama file yang memiliki nilai dan perlu dijaga. Dan dengan memberi nama file yang jelas, menyimpannya secara teratur, dan membuat salinan cadangan, kita juga bakalan turut menjaga jejak informasi dari kegiatan yang pernah kita lakukan teman perdua. Karena bisa jadi file yang hari ini terlihat biasa aja justru menjadi informasi yang sangat berharga di kemudian hari.
1: Yeah, I'm going to fight, but I'm not going to make friends. I need a number.
0: Oke teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di jam 9 ini teman pro 2 di Iptek dan Digital. Tentunya di jam 10 kita bakalan masuk di program Pro 2 Hit List. Ini yang kalian tunggu-tunggu pastinya kan guys. Buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja nanti WhatsApp di 0811760088 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman pro 2. Tadi Risa bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu yang kamu request di hari ini teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, teman Pradua, sudah ada Nona dengan Hong, teman Pradua. Lagu baru dari Nona nih yang dirilis di bulan Juli kemarin ya, di 2026, teman Pradua, yang juga lagi viral banget nih diputar di mana-mana ya. Karena memang konsepnya nih ke Indonesia banget guys ya kan, dengan bunyi telolet-nya itu. Nah tentunya teman Pradua ini pembuka kita di Pradua Hitlist hari ini, di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Jadi buat kamu teman Pradua yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa ya Risa tungguin di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pradua_pku nih teman Pradua. Jadi kayaknya buruan guys yang mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu, nanti bakal Risa puterin ya. Jadi teman Pradua, sambil Risa nungguin juga, agak banyak kan nih ya yang request di pagi hari ini. Nungguin requestan dari kamu masuk, teman Pradua, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Dikta nih teman Pradua. Dengan Kesepian teman Pradua, dan nanti kita juga bakal dengerin lagu dari Sofi Novinri teman Pradua dengan Susah Lupakanmu. Nah, Sofi Novinri ini adalah salah satu bintang star teman Pradua, yaitu pemenang atau juara kedua Bintang Radio 2024 kemarin nih guys ya. Jadi dari Pekanbaru juga nih guys. Nah ini udah ngerilis single juga di tahun 2025 kemarin, dengan singlenya Susah Lupakanmu teman Pradua. Dan ini juga salah satu lagu yang nanti masuk nih buat kamu yang mau ikutan ajang Bintang Radio 2026 nih teman Pradua, yang mau ngikutin jejaknya Sofi nih kan, buruan daftar deh kata aku mah ya. Karena pendaftarannya juga bakalan ditutup hingga nanti tanggal 30 Agustus 2026 nih teman Pradua. Jadi buruan nih yang mau juga mengikuti jejak Sofi, mewakili Pekanbaru juga teman Pradua nanti di ajang nasional nih. Siapa tahu juga menang kayak Sofi ya kan. Terus juga bisa ngerilis single punya kamu sendiri teman Pradua. Jangan lupa juga untuk ikuti semua ketentuan dan pendaftarannya nih. Kamu juga bisa lihat di Instagramnya Pradua Pekanbaru atau di Instagramnya RRI_Pekanbaru juga teman Pradua. Oke. Okay? Nah, sambil nungguin requestan kalian, kayaknya langsung aja kita dengerin dulu ya lagu Kesepian dari Dikta teman Pradua. Kita nostalgia dulu sedikit, dan baru nanti kita akan dengerin lagu dari Sofi Novinri dengan Susah Lupakanmu. Stay tune guys.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pro 2, kita lanjut lagi untuk bacain requestan dari kamu yang tentunya udah masuk ya di siang hari ini guys. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum Pro 2 Hitlist, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hadi di Wadia Graha 1 Pancoran Mas nih Taman Pro 2 di Jalan Sri Kandi, yang katanya mau request dong lagu dari Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Oke, okay. Atau Ariana Grande boleh yang Twilight Zone. Oke, okay, nanti saya pilihin aja ya Mas Agung ya. Salam kompaknya buat Marisa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan juga untuk penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Marisa, sama-sama. Mas Agung ditunggu ya untuk lagunya. Terus next guys, next siapa nih? Hai kakak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ada siapa ini? Ini gak disebut lagi namanya ya. Aku lihat dulu deh. Aku lihat dulu namanya. Gak ada guys namanya. Pokoknya katanya happy weekend guys. Salam untuk semua pendengar setia RRI. Selamat akhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Amin. Mau request dong kak lagu Sumpah Mati dari Selena Grace kak katanya. Makasih ya, semangat terus siarannya kakak. Sama-sama, have fun for weekend. And then God bless you with love dari Selenation. Oke, okay. Boleh ditunggu ya lagunya ya. Nanti akan disaputerin juga. Terus next nih teman Pro 2. Assalamualaikum, hello Pro 2 Pekanbaru. Halo Mbak Adinda Risa, ada dari Mas Ren di Taman Pro 2 seperti biasa. Mas Ren ini akan mengawali dengan tebak-tebakan dulu. Apakah aku nih tektonik dan vulkanik? Aku punya magma, lempeng bumi. Aku disebut di Jepang ini metosnya naga bergerak. Oh yes, apa coba kata dia? Gempa bumi. Oh oke, okay. Siap nih Mas Ren ya. Terus ada kata-kata mutiara juga hari ini, katanya bahagia itu bukan karena semuanya baik, tapi karena kita juga mampu melihat sisi baik dari semuanya. Wis, mantap. Dari Ainun Najib nih, teman Pro 2. Mau request dong Risa lagu dari NPD yang judulnya I Love You But You Lebih Love Me ya. Oke, okay. Atau yang MMJ-nya dari Naikila. Wah, belum masuk nih Mas Ren ya. Nanti Risa puterin yang NPD aja ya, oke. Okay. Terus... salam-salamnya buat keponakan saya Wes Alkarni, Adi Bahaira, Bu Fata, dan Alif Barajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa Blackpink, terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semua pendengar radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you. Dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah nih Taman Pro 2. Oke deh, ditunggu ya Mas Ren ya untuk lagunya. Oke, nanti akan Risa bacakan, bacakan ya, udah dibacain nih, diputerin ya lagunya nanti untuk Mas Ren juga, ditunggu. Oke, jadi teman Pro 2 ada 3 lagu yang akan kita putarkan untuk sesi kedua ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, terus kita punya NPD juga I Love You But You Lobby Love Me, Selena featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati juga Taman Pro 2. Buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku Taman Pro 2. Risa tungguin ya requestnya. Oke, okay. Sambil kita dengerin dulu ada Taylor Swift untuk kamu nih Taman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nomor 2, kita mulai dulu bacain dari Instagram ya. Ada dari Frasa Hati Kosong nomor 2 yang mau dengerin lagu dari drama otentik yang judulnya Lama Sendiri. Terus siapa lagi ya? Ada dari Kirana nih nomor 2 yang katanya mau dengerin lagu dari Bara Suara dong kak yang judulnya Sementara. Terus satu lagi ada dari Virgo nomor 2 yang mau dengerin lagu dari Keisha Lefron kak yang judulnya Pelarian. Oke deh, 3 lagu ya nomor 2 yang akan disaputerin untuk kamu nih. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa dong, kayak langsung aja kalian ketik nomor 2 di WhatsApp kita di 08 11 76 00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku, oke? Atau kamu juga boleh banget teman Pro 2 mau request melalui aplikasi RRI Digital, oke? Nanti akan disemputerin juga. Kalau gitu langsung aja kita nikmatin teman Pro 2 ada drama autentik dengan Lama Sendiri untuk kamu.

0: kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah, justru di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Oke, teman pro 2, barusan sudah ada baras suara dengan sementara. Dan sepertinya kita harus cukupkan dulu untuk kebersamaan kita teman pro 2 di hari ini barengan sama Risa teman pro 2, karena udah jam 11 nih sebentar lagi ya teman pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin pro 2 pekan baru tentunya di hari ini, di pagi hari ini teman pro 2. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya masih ada program-program seru dan menarik lainnya yang akan menemani kamu teman pro 2 tentunya hingga nanti malam ya. Dan pro 2 Hitlist juga masih lanjut ini guys ya, sampai jam 12. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman pro 2. Masih ada waktu ya buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga apa yang sudah Risa bagikan untuk kamu dan juga sajikan bisa menghibur kamu di hari Sabtu ini teman pro 2. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan bye bye guys. Kita dengerin lagu terakhir kita, ada Kesha Lefronka dengan Pelarian.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

single dari Petra si Hombing sama Pradua. Dengan singlenya Canggih. Kali ini bareng Nadia di Pradua Hitlist. Hai, selamat siang. Tadi kamu sudah ditemani sama Risa. Dan siang hari ini Nadia mau puterin lagu yang tentunya sudah kamu request melalui Instagram Pradua. Karena tadi kalau gak salah yang untuk di WhatsApp udah diputarin semua ya sama Risa. Nih untuk kamu yang sudah request di hari ini di Instagram akan Nadia bacakan. Untuk kamu nih teman Pradua, ada yang mau request lagunya Mesa Hira. Oke, di ujung minggu ada Jagat Rasa juga, ada Cegil ya. Oke deh, tiga lagu dulu nih Nadia mau puterin. Ada Mesa Hira. Tunggu dulu, kita cek dulu ya. Siap. Mesa Hira. Kok enggak ada? Nah loh. Mesa di ujung minggu. Enggak ada ya? Oh, ininya salah. Oke deh. Ada. Tenang. Tadi kategorinya berbeda. Terus juga ada mana tadi? Mesa Hira, Jagat Rasa ya dari Samuel. Siap. Terus juga ada Cegil, Nabila Takia. Siap. Langsung aja Nadia putar ini teman Pradua untuk menemani kamu di siang hari ini. Bareng Nadia nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di Pradua Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Ma.
0: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutan

Oke, teman radio ada dari Jason Mraz dengan Wise Woman ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung di Pradua Hitlist untuk hari ini. Dan kita akan ketemu lagi besok nih teman Pradua, untuk kamu yang mau dengerin lagu favoritnya ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan, nanti bisa bergabung aja di WhatsApp ataupun juga di Instagram Pradua. Insya Allah lagunya sudah ada puterin semua ya. Ada mungkin beberapa yang memang gak ready nih teman Pradua. Kayak siapa ya? Oh udah ya, tadi Drama Otentik pun udah diputer sama Risa. Fajar Nur ya? Oh ya, Fajar Nur belum ya? Oke deh, lagu terakhir lah ya, udah diputerin untuk kamu. Fajar Nur. Nah, Fajar Nur yang ini salah apa aku? Waduh, nah dia puterin ini aja ya, yang Sebut Tanpaku, karena itu belum ready. Nanti mudah-mudahan akan Nadi dihadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, masih di Santai Siang, nanti Nadi dihadirkan dengan segala informasi yang menarik untuk kamu nih teman Pradua. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini... Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak, bye gak, semangat.
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Yeah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
1: Iya, kok ini sobat lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Ada Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Jadi di santai siang kali ini, Nadia mau ngajakin kamu untuk berkenalan dengan tren baru di dunia perkopian di Taman Pradua. Kayaknya memang gak ada habis-habisnya ya. Untuk yang namanya kopi atau juga minuman di Taman Pradua. Jadi memang inovasinya juga cukup luar biasa dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Jadi sekarang ini ada namanya tren kafe ref nih namanya, tren baru dalam menikmati kopi nih Taman Pradua. Jadi sekarang itu kalau biasanya nih kamu minum kopi datang gitu ya, kalau ke sebuah kafe datang pesan order terus duduk, entah kamu lagi kerja atau juga hanya sekedar untuk scroll media sosial. Terus juga ya duduklah sambil menikmati playback yang sudah mereka siapkan. Tapi sekarang kafe itu bukan hanya sekedar untuk mencari secangkir kopi aja nih Taman Pradua, tapi juga bisa menikmati musik dari DJ loh. Jadi bisa dibilang sekarang ini kayak kalau mau dance gitu ya, itu gak harus ya ke tempat yang kesannya itu yang datangnya itu harus tengah malam, enggak nih Taman Pradua. Tapi di kafe ibaratkan kayak kedai kopi modern lah ya. Di sana kamu bisa juga menikmati nih Taman Pradua, bertemu dengan orang-orang baru, bahkan juga ikut berdansa. Jadi nggak harus yang datang tengah malam, dan pengalaman ini juga justru bisa dimulai sejak pagi atau juga siang hari. Jadi ini namanya Cafe Ref ya, sebuah tren yang mempertemukan budaya kopi dengan energi pesta dan juga musik elektronik nih Taman Pradua. Jadi Cafe Ref sendiri juga berkembang di sejumlah kota besar di dunia sebagai alternatif dari pengalaman nightlife konvensional. Konsepnya sederhana aja, jadi kafe yang biasanya menjadi tempat menikmati kopi dengan suasana santai itu bisa berubah nih menjadi ruang sosial dengan DJ. Jadi musik yang berenergi dan juga pengunjung yang datang untuk menikmati kopi juga sambil ya bergerak lah ya, dan juga bersosialisasi nih Taman Pradua. Jadi ada namanya sebuah kafenya Daily Cafe News, itu mencatat tren ini mulai bermunculan di berbagai kota termasuk Houston, Austin, kemudian Buenos Aires, Madrid sampai juga Mumbai. Jadi masih tren ini masih di luar negeri. Dan tren ini juga mencerminkan perubahan cara generasi muda memandang aktivitas bersosialisasi. Jadi The Indian Express juga menyebutkan Cafe Ref ini sebagai bagian dari ketertarikan anak muda terhadap pengalaman sosial yang tidak selalu berpusat pada minuman alkohol, tapi kopi, musik, dan komunitas ini bisa menjadi elemen yang cukup untuk menciptakan suasana pesta yang tetap berlangsung pada siang hari.

Sebuah single dari Samsons dengan kecanduan atau mempre dua di Sportpedia. Nah, dihadirkan lagu informasi seputar olahraga ini atau mempre dua. Yang seperti biasa, informasi yang diambil dari situs rri.co.id yang kamu nanti juga bisa baca beraneka ragam informasi di sana nih teman Pradua, dan juga ada informasi lokal dari masing-masing RRI, dari satuan kerja seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Kamu bisa lihat apa yang terjadi, informasi terkini di situs rri.co.id ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti kalau misalnya kamu lagi di jalan nih, Nanda juga hadirkan lagu-lagu yang bisa membuat kamu semangat, ataupun juga masih di rumah, masih santai-santai aja, sambil bengong-bengong, sambil mikir. Nanda hadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu ya. Jadi tetap bersama RRI Program 2 Pekan Baru di Santai Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebet nih jadinya.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua di Sport Media kali ini, Nadia hadirkan satu informasi dulu nih. Nadia kutip dari situs rri.co.id ya. Jadi jelang kejuaraan dunia 2026, Indonesia ini tambah 3 kekuatan di tim bulu tangkis Indonesia yang menuju kejuaraan dunia 2026. Dan Merah Putih menambah 3 amunisi baru sehingga sekarang punya 14 wakil nih teman Pradua. Jadi satu wakil terbaru itu datang ya dari ganda putri. Ada Isyana Syahira Meida bersama Rinjani Quinara Nastin. Dan sementara dua wakil lainnya Bimo Prasetyo dan juga Arlia Nabila Tesya Munggaran, serta juga ada Rehan Naufal Kusyaryanto dan Gloria Emmanuel Wijaya di ganda campuran itu nomor 2. Jadi undangan di saat terakhir tidak disangka-sangka oleh Isyana dan juga Rinjani bersama Bimo dan juga Tesya, dan mereka sangat excited ya untuk mengikuti ajang ini teman nomor 2. Dan yang pasti kejuaraan dunia 2026 nantinya berlangsung tanggal 17 hingga 23 Agustus di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Dan tim bulu tangkis Indonesia terbang ke sana nanti di... Oh, hari ini akan terbang langsung nih teman Pradua menuju New Delhi, India.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah, justru disanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

WSC 2026 yang resmi dimulai ini teman Pre 2. Jadi ini adalah Free Fire World Series Southeast Asia atau juga FFWSC 2026 Fall. Ini resmi dimulai pada hari Jumat kemarin tanggal 14 Agustus 2026. Dan ada beberapa tim, di antara ada Bigetron by Vitality, kemudian ada Evos Divine, ada MBR Omega, kemudian Onyx dan juga RRQ Kazu yang bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan juga Malaysia. Jadi 5 wakil Indonesia ini akan berjuang sebagai tuan rumah dari ajang tersebut nih teman-teman berdua, untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara sekaligus juga 8 tiket menuju FFWS Global Finals di 2026 ini pada bulan November nantinya. Jadi kelimanya memulai musim dengan kondisi yang berbeda tetapi membawa tujuan yang sama dan bertahan dalam persaingan knockout stage dan memperebutkan tempat di Grand Finals yang akan berlangsung di Surabaya. Jadi untuk pekan pembuka acara ini juga berlangsung tanggal 14 sampai dengan 16 nantinya. Dan dalam setiap match day-nya, dua grup ini akan digabungkan ke dalam satu lobby berisi 12 tim. Dan setiap tim akan bertanding bersama dalam mode Battle Royale, 12 tim, 4 pemain dalam satu squad. Dan ini harus bertahan hidup dan menjadi tim terakhir yang hidup untuk mendapatkan buyah nih teman Pradua. Jadi Bigetron by Vitality dari grup A dan juga RRQ Kazu dari grup B ini akan membuka perjuangan Indonesia pada hari Jumat kemarin. Jadi keduanya berada dalam satu lobby bersama tim-tim dari kedua grup ini. Dan yang pasti untuk hari ini sendiri RRQ juga RRQ Kazu ini kembali bermain ketika grup B digabungkan dengan grup C. Jadi 3 wakil Indonesia di grup C yaitu Onyx, Evos Divine, kemudian MBR Omega ini juga memulai langkah mereka pada hari yang sama. Dan ketiga tim grup C ini juga akan tampil pada hari Minggu nantinya tanggal 16. Dan kali ini mereka bermain bersama Bigetron by Vitality dari grup A. Jadi dengan susunan ini seluruh wakil Indonesia akan memainkan 2 match day pada akhir pekan pertama. Dan ini memastikan komposisi 12 tim berjumpa dengan tim-tim yang berbeda di setiap pertandingannya. Dan untuk babak knockout sendiri dimulai pada 14 Agustus ya, yang berlangsung 6 September nantinya. Jadi seluruh tim akan mengumpulkan poin di PES 1 untuk melanjutkan perjalanan ke PES 2 dan juga 3 dari babak knockout stage ini teman Pra 2. Ini dari total 18 tim yang bertanding di knockout stage sendiri, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket grand finalsnya. Ada 6 tim yang akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir knockout stage ya. Jadi rangkaian grand final sendiri juga akan berlangsung selama 2 hari di Surabaya, yaitu tanggal 19 sampai dengan 20 September nantinya. Dan 12 tim terbaik akan bertanding menggunakan format Champion Rush untuk meraih gelar juara FFWSC 2026 Fall ini teman-teman Pro 2 ya. Oke, mudah-mudahan tim Indonesia bisa membawa kabar baik ya di ajang ini teman-teman Pradua, karena ini memang lagi seru-serunya banget. Dan ini adalah olahraga kekinian atau juga e-sport nih teman-teman Pradua yang lagi banyak digandrungi dan juga memang butuh taktik ya untuk bisa mengalahkan lawan juga nih teman-teman Pradua.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat sore, masih bersama Nadia tentunya menemani kamu kali ini di program spesial kita di hari Sabtu. Seperti biasa ada Indonesia Top 20 akan menemani kamu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo teman Pradua, tadi kita sudah dibuka dengan single terbaru milik Bera Suara nih teman Pradua. Setelah single hitsnya yang wah kayaknya penuh apa ya namanya ya, musiknya yang luar biasa, yang pasti kamu gak akan pernah melupakan film Sore ya dengan mendengarkan singlenya Bara Suara tersebut nih teman Pradua. Nah kali ini mereka mengeluarkan single terbaru lagi nih teman Pradua, yaitu Sementara ya, yang pastinya ditulis oleh Iga Masardi dan diproduksi langsung oleh Bara Suara, yang pastinya membawa pesan reflektif tentang penerimaan diri ketika rencana hidup tidak berjalan dengan sesuai ekspektasi kita nih teman Pradua. Jadi lagu ini juga mengisahkan bagaimana nih proses mengikhlaskan kegagalan atau juga dinamika hidup di mana sering sekali kegagalan ini justru membuka jalan baru yang lebih baik ya. Oke, masih ada lagu-lagu yang pastinya sering banget kamu request di program Pradua Hitlist teman Pradua yang akan dihadirkan di 20 lagu Indonesia terbaik untuk minggu ini di Pradua Pekan Baru. Dan kali ini kita dengerin dulu di posisi ke-19 ada Vanessa Z dengan Menjauh, dan nanti juga di posisi ke-18 ada yang single banget ada yang sering banget singlenya di request setiap hari ada Pradua Hitlist, pasti ada aja yang request lagunya satu ini juga di teman Pradua, yaitu Sabrina Leonor dengan Selesai.
1: 19

Pop Indonesia, New Pusat Dunia. RNPD Teman Pradua kembali menghadirkan karya baru mereka, yaitu Lupain Aku Please. Jadi lagu ini dirilis tidak lama setelah mereka menyelesaikan rangkaian tour dan juga menjadi lanjutan perjalanan musik grup NPD ini Teman Pradua. Tentu masih mengusung nuansa pop ballad yang ringan dan juga mudah dinikmati. Jadi Lupain Aku Please ini mengangkat kisah seseorang yang kembali dihubungi mantan kekasih setelah berhasil bangkit dan melanjutkan hidup. Gak enak banget kalau kayak gini ya. Jadi alih-alih larut dalam nostalgia, ternyata tokoh dalam lagu ini memilih menanggapi situasi tersebut dengan santai dan penuh percaya diri. Jadi lupain aku please ya, aku sudah punya kehidupan baru nih, jangan ganggu-ganggu lagi ya. Oke, lagu berikutnya Teman Pradua ada single milik Gia Indrawari yang menghadirkan singlenya yaitu Seribu Kali sebagai bentuk refleksi jujur tentang cinta yang sering menjebak dalam kebiasaan kayak membanding-bandingkan kita, Teman Pradua. Jadi inspirasi dari single ini katanya sih sering sekali setelah melalui berbagai dinamika dan akhirnya benar-benar menyadari perasaannya, justru mereka itu sadar bahwa orang itulah yang tetap ingin dipilih bahkan jika diberi 1000 kesempatan hidup. Tetap si yang ini nih ya, yang pilihan kamu. Jadi daripada membanding-bandingkan, kamu bisa ngelihat sosok yang ada di samping kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi single ini bukan apa ya, tentang relationship goals itu Teman Pradua yang sempurna, tapi ya cukup layak lah dipamerkan karena justru lagu ini tentang hubungan nyata dua orang yang saling memilih tanpa perlu validasi publik. Jadi nggak yang harus orang berkata apa gitu, yang penting kamu sendiri penilaiannya seperti apa, dan kalau memang diberikan kehidupan 1000 kali pun tetap pilih dia gitu intinya ya. Langsung aja, ini dia, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali yang berada di posisi ke-16 kita di minggu ini, dan nanti juga ada singlenya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman berada di posisi ke-15.

ke-13 ada Caleb J dengan Gerilya Cinta. Lagu ini tentunya mengusung nuansa musik yang seger banget, romantis. Jadi ini cocok banget untuk kamu yang lagi apa ya, lagi memperjuangkan cinta nih teman berdua, matang menyerah, dengerin lagu ini. Karena di sini lagunya adalah tentang awal mula tumbuhnya rasa suka secara diam-diam lah. Jadi kayak bergerilya, kita harus diam-diam nih untuk mendapatkan hatinya. Oke deh teman berdua, kita naik lagi ke posisi ke-12 di minggu ini. Yang ditempati oleh Tiara Andini barengan Meloni nih teman berdua dengan Janji Setianya. Dia nanti di posisi ke-11. Nah, ini yang disukai sejuta umat. Siapakah gerangan? Siapa lagi kalau bukan Tulus nih teman berdua dengan singlenya Teh Hijau. Ini lagu benar-benar kayak ngebuat apa ya namanya, kayak sebuah terapi lah bisa dibilang ya. Jadi memang setelah penantian lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis karya terbarunya Teh Hijau beberapa bulan yang lalu di Taman Pradua, dan antusiasnya sangat luar biasa oleh para penikmat musik Indonesia. Jadi sebelum lagunya dirilis secara resmi, juga sempat dia membagikan kayak artworknya bertema hijau di media sosialnya dengan captionnya itu sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Jadi berbeda dengan banyak lagu yang menawarkan cara untuk segera bangkit dari kesedihan, Teh Hijau ini justru mengajak pendengarnya berdamai dengan rasa hampa. Dan melalui lagu ini teman Pradua tentunya Tulus ingin menggambarkan bahwa tidak semua perasaan itu harus dipaksa hilang ya. Karena ada kalanya, kadang-kadang seseorang itu hanya perlu menerima apa yang sedang dirasakan sambil terus melangkah. Langsung aja deh kita dengerin, ini dia posisi ke-11 kita di minggu ini teman Pradua. Sebelumnya dengerin dulu, ada Tiara Andini ya, featuring Meloni dengan Janji Setia. Nah setelah itu baru deh Tulus di posisi ke-11 dengan Teh Hijaunya.

Nggak sih dengerin lagunya Juicy Lucy. Jadi memang lagunya Gurun Hujan ini Teman Predue menghadirkan kisah sederhana dengan makna yang cukup mendalam, yaitu tentang kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai masa lalu. Rasa-rasanya pengen nanya udah makan belum? Kan dia udah ada. Sedih. Yaudah deh, kita lanjut aja ke posisi ke-8 dulu yuk. Ini dia ada Adrian Khalif Teman Predue dengan 2001 kali ya. Dan di posisi ke-7 juga ditempati oleh lagu yang atau juga single yang sering banget di request, yaitu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Teman berdua ini dia Sheila Seven dengan Sederhana yang ada unsur-unsur rapnya nih teman berdua. Memang agak sedikit berbeda lah ya kalau bisa dibilang sih dengan usia mereka. Tapi ternyata nih teman berdua, single ini juga membawa energi baru bagi Sheila Seven sendiri. Jadi dari vokalisnya Sheila Seven itu Om Duta Mojo nih teman berdua ya, yang mengatakan bahwa video lirik lagu Sederhana itu memang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-30 grup dari Sheila on Seven sendiri. Jadi kalau katanya Om Adam nih teman berdua, bukan Adam suaminya Mbak Inul ya. Ini adalah basis dari Sheila on Seven sendiri, katanya bahwa semulanya nih anggota grup sempat berpikir untuk merilis Sederhana pada awal tahun gitu ya, tapi kemudian untuk meluncurkan lagunya setelah Lebaran. Tapi mereka tetap memperhitungkan supaya promonya tidak mengganggu waktu ibadah Ramadan. Jadi rilisnya memang mereka pilih setelah Lebaran dan kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun mereka yang ke-30 nih. Waduh, udah bisa ngitung 30 tahun yang lalu kamu apakah sudah dengerin lagunya Sheila on Seven? Yang mana yang kamu dengerin nih teman berdua? Karena ini memang legend banget. Lagunya easy listening, santai, menyenangkan, dan pastinya gak ada matinya deh lagu Sheila on Seven nih teman berdua. Dari mulai yang galau sampai lagi berbunga-bunga pun ada ya. Kita masuk di posisi 5 besar di minggu ini teman berdua. Nanti kamu bisa dengerin di peringkat ke-5 ada Dipa Barus bersama Hindia dengan Nafas. Dan nanti juga ada kolaborasi antara Ariel Noah dengan Raisa di single Senang Dengar Suaramu, berada di posisi ke-4.
1: Indonesia Top 20 RRI Prodo FM Pekanbaru.
2: Lima.

0: Lagu ini kayaknya memang terasa banget ya relevan dengan kehidupan kita, karena memang mengangkat situasi yang sering terjadi dalam sebuah hubungan. Bukan soal jatuh cinta di awal, tapi melainkan ketika dua orang tuh sama-sama sudah lelah tapi belum siap melepaskan. Jadi memang untuk single kali ini Teman Pre 2, Pamungkas yang merilis singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dari judulnya juga sudah memberi sinyal yang cukup kuat lah ya, tentang hubungan yang dipenuhi luka, ego, dan usaha untuk saling memahami. Tapi bagian paling kuat ketika di single ini sih memang di liriknya itu, berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama janji untuk saling mengerti. Waduh, ini susah sih. Jadi pertanyaan ini memang kedengaran sederhana tapi nyimpan makna yang cukup besar lah ya, bisa dibilang. Karena banyak hubungan yang bertahan bukan karena selalu baik-baik saja, tapi karena dua orang yang masih berusaha memegang janji untuk saling memahami. Oke deh, kita langsung aja beranjak di posisi kedua kita di minggu ini. Ada It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram.
1: Dua.

Oke, teman Radio ya, sudah sampailah kita di posisi kedua tadi teman Radio ya. Dan artinya tinggal satu posisi lagi nih. Kira-kira siapa sih yang menjadi juara kita di minggu ini? Dan tentunya juga lagu ini juga sangat banyak didengarkan oleh orang-orang di luar sana, di platform musik digital, di Pro 2 FM. Dan lagunya juga penuh makna, karena beberapa single yang dirilis oleh penyanyi atau juga musisi satu ini teman Pro 2 itu memang cukup unik. Terus juga tapi pas banget dengan kehidupan yang kita jalani untuk saat ini. Tidak hanya sekedar masalah asmara, tapi semuanya mencakup di dalam single yang pernah dirilisnya. Ada yang penasaran? Nah, sembari juga nanti pamit dari Indonesia Top 20, tapi jangan kemana-mana, kita juga akan ada lagu-lagu mancanegara nih teman Pro 2 di Manca Hits nih, yang akan dihadirkan untuk kamu nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak ya untuk teman Pro 2 yang sudah selalu dengerin Pro 2 FM, sudah request di Pro 2 Hitlist. Jangan sungkan untuk terus request lagu favorit kamu di Pro 2 FM Pekanbaru. Dan kamu bisa requestnya dari jam 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, tentunya di program Pro 2 Hitlist ya, setiap hari loh, Senin sampai Minggu, pokoknya ada untuk kamu setiap hari. Dan tadi juga mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk label company yang luar biasa banget sudah mengirimkan lagu-lagu para musisi Indonesia terbaik di Pro 2 Pekanbaru. Dan pastinya juga menjadi playlist kamu juga di keseharian kamu ketika mendengarkan Pro 2 Pekanbaru. Oke deh, Nadia pamit dari Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Pekanbaru. Untuk minggu ini kita ketemu lagi untuk minggu depan itu teman Pro 2 di waktu yang sama. Dan sekali lagi jangan sungkan untuk terus request karya musisi Indonesia di program Pro 2 Hitlist ya. Dan ini dia peringkat pertama kita di minggu ini. Ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

kita coba buka perjumpaan kita untuk minggu ini. Dengan member Blackpink satu ini, teman Pradua, Jennie, yang rilis Less Than A Lover nih, teman Pradua. Dia rilis di bulan Juli. Jadi lagu ini menjadi rilisan solo terbaru Jennie setelah mencuri perhatian melalui sejumlah penampilan di festival musik internasional sepanjang musim panas di tahun ini. Jadi Less Than A Lover ini juga mengusung genre alternatif pop dengan sentuhan gitar yang lo-fi dan juga vintage electric keyboardnya. Tentunya single ini punya kisah tentang hubungan yang berada di antara persahabatan dan cinta. Ya memang tidak mengenakan kayaknya ya. Jadi menggambarkan perasaan yang cukup rumit ketika dua orang memiliki kedekatan emosional tapi belum melangkah menjadi sepasang kekasih. Jadi benar-benar kayaknya nuansa nostalgia dan juga romansa musim panas itu menjadi benang merah dari lirik maupun juga visual video musiknya nih, teman Pradua. Dia masih banyak lagu-lagu spesial lainnya juga yang bisa dikategorikan masih fresh juga di Pro 2 FM nih, teman Pradua. Seperti yang satu ini, ada Erin Lecount dengan The Cinemanya. Ini spesial untuk kamu. Dan nanti juga masih ada beberapa single lainnya akan dihadirkan spesial di Manca Hits untuk kita minggu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

8.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini dia singer. Singlenya Oliver Cronin ini teman berdua, yaitu I Feel You ya. Lagu ini dirilis di bulan Juli tentunya nih teman berdua, dengan single yang pastinya memberikan warna terbaru. Jadi setelah dia juga sudah melepas singlenya itu Closer, kemudian ada Eyes Wide Shut nih teman berdua. Jadi penyanyi asal Australia ini sendiri Oliver Cronin yang juga merilis EP terbarunya, album EP terbaru yaitu Lost on the Way to Paradise melalui label Warner Music Australia. Dan pastinya juga nih teman berdua, lagu ini juga sudah didengarkan yaitu kurang lebih 47,6 juta gitu ya, dan juga 1,1 MD TikTok juga. Followersnya juga sudah banyak nih teman berdua. Kalau di Instagramnya juga luar biasa, ada 413 ribu. Ini gimana, salah mulu nih ngomongnya. Dan yang pasti nih teman berdua, dia akan memberikan yang terbaik untuk para pendengar atau juga penikmat musik. Jadi di tahun 2022 juga, untuk informasi untuk kamu nih teman berdua, dia juga sudah mengeluarkan EP debut pertamanya yaitu Beautiful Nightmare, dan juga ada singlenya yaitu Boys Don't Cry ya. Oke, kita ke single hit selanjutnya juga nih teman berdua, ini juga merupakan salah satu pengobat rindu lah ya untuk para pecinta atau juga penggemar dari U2 yang juga sudah ngerilis single terbarunya itu Straight of Dreams di bulan Juli juga nih teman berdua. Dan nanti juga ada singlenya Lucas Graham dengan Good Times untuk kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

band, bisa dibilang sih band rock punk ya, yang diisi oleh wanita-wanita kuat. Ada anggotanya 4 orang ya, perempuan muda, namanya Mila Della Garza di drum. Terus juga ada Lucia Della Garza gitar, Eloise Wong di bass, dan juga ada Bella Salazar di gitar. Mereka tuh awalnya terkenal lewat lagu yang cukup viral atau memredo itu Racist Sexist Boy, yang di dalam albumnya yaitu Growing Up ya. Dan ini adalah band yang terbentuk dari tahun 2018 untuk sebuah proyek pertunjukan anak-anak, dan menjadi viral di Mei 2021 berkat video penampilan mereka dengan lagu viralnya tersebut ya di perpustakaan umum di Los Angeles yang nomor 2. Jadi bergabung dengan label rekaman Epitaph Records pada tahun 2021 dan merilis album studio debutnya yang berjudul tadi ada Growing Up di tahun 2022. Dan kali ini mereka juga kembali hadir dengan tadi kolaborasinya bareng Hayley Williams di singlenya The Linda Lindas. Kok di single di Closer ya. Oke deh, berikutnya ada single milik Jack White itu memperdua dengan Never's Blues.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

Ini ada temani kamu di Manca Hits kita untuk minggu ini. Dan mudah-mudahan ini ada salah satu lagu yang bisa kamu apa ya, bisa masuk dalam playlist kamu nih teman Pradua. Dan juga bisa kamu request di program Pradua Hitlist sebagai alternatif kalau misalnya bingung-bingung mau dengerin lagu apa. Nah, tadi beberapa rekomendasi sudah Nadi hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Music Planner nih teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Hari ini Nadia mulai dulu, siapa sih tamunya? Wah, gadis cantik nih teman Pradua, namanya Kay Latifah. Dia adalah seorang penyanyi, nanti kamu bisa langsung aja dengerin ya perjalanan karirnya dan seperti apa sih musik bagi seorang Kay Latifah untuk bisa dibilang apa ya, kayak profesi yang cukup menghasilkan lah gitu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan nanti Nadia kembali hadir setelah Music Planner pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silakan request lagu-lagu mancanegara ini. Jangan lupa juga kamu bisa dukung karya mereka juga dengan sering-sering request dan juga dengerin secara original juga dari karya musisi mancanegara ya. Nah, deh pamit, kita ketemu lagi minggu depan dan tetap bersama RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian, sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Kayak di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke.
1: Iya,
0: terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Rangga Fiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada. Ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya walaupun itu cerita yang relate sama aku tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oh, oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya. Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Ada les juga. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak banget lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau ya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibata.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: @latifa_a juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Terus 54.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Pro 2 Pekanbaru. Setelah tadi kamu sudah mengikuti Musicpreneur yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta atau Mam Pro 2. Tadi ada kisah, kok kisah ya? Kayaknya ini banget ya, apa sih, terlalu serius banget. Ya ada cerita lah tentang perjalanan karir dari musisi cilik cantik ini teman Pro 2, yaitu Kai. Tadi bagaimana dia ternyata awal karirnya yang tidak semudah itu ya dengan usia mudanya, tapi tetap nih bisa dilaluinya teman Pro 2. Oke, kembali bersama Nadia di Sore Ceria. Di Sore Ceria ini tentunya nanti dengan informasi-informasi juga yang seru menemani kamu lagi mempersiapkan malam minggu ya. Wah, semoga berjalan dengan baik, semoga menyenangkan, dan juga semoga membawa kebahagiaan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Nadia masih menemani kamu 1 jam ke depan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang ini memang banyak orang ya yang mulai ke distract dengan namanya media sosial. Apapun kegiatannya paling ujung-ujung tuh kayak langsung ke distract dengan media sosial. Entah kamu lagi ngumpul-ngumpul gitu ya. Yang tadinya ngumpul-ngumpul sih sebenarnya harusnya ngobrol banyak gitu ya. Tapi kebanyakan juga yang ya ngobrolnya mungkin seputar kayak scrolling konten apa di media sosial terus ketemu diobrolin. Nah baru di situ ada bahan obrolan ya teman berdua. Tapi ini teman berdua, sekarang juga kita harus tetap punya timingnya sendiri. Kalau anak-anak sih dibilangnya screen time-nya ya. Orang dewasa juga harus punya screen time-nya sendiri nih teman berdua. Agar mata kamu juga terjaga akan kesehatannya. Tentu kita kan ingin sekali ya menggunakan atau juga memanfaatkan lah karunia yang luar biasa dari sang pencipta nih teman berdua. Yaitu ada indera penglihat gitu ya, yaitu mata. Yang sebenarnya sangat krusial banget. Kalau misalnya ada sedikit kerusakan pasti kamu gak, merasa gak nyaman nih teman berdua. Dan sekarang ini juga ada istilahnya itu rakun eyes ya. Tapi ini munculnya sih bukan karena sedang kurang tidur. Kalau misalnya kata kurang tidur kan memang ada muncul ya, kayak kalau itu biasanya sih bukan rakun eyes, apa sih, mata panda. Nah, biasanya kan muncul lingkaran hitam di sekitar mata yang sering disebut dengan mata panda tadi ya. Tapi untuk rakun eyes sendiri atau juga mata rakun itu memperdua yang bikin penampilan sekitar mata itu jadi kayak lebam gitu ya. Terus mata itu sayu banget. Nah, kondisi ini bisa menjadi tanda ternyata cedera kepala yang cukup berbahaya. Terutama kalau misalnya muncul setelah trauma nih teman perdua. Misalnya kamu habis jatuh atau kepala kamu terbentur beberapa kali ya atau juga beberapa hari sebelumnya. Nah, muncullah namanya rakun eyes ini teman perdua. Jadi seperti yang dikutip dari headline, rakun eyes ini paling sering dikaitkan dengan fraktur dasar tengkorak atau juga basal skull fraktur. Bagian dasar tengkorak ini merupakan area bawah tempat otak bertumpu. Jadi ketika terjadi patah tulang di bagian ini, gejala seperti memar di sekitar mata itu bisa muncul. Dan kondisi ini bisa terjadi akibat karena mungkin adanya kecelakaan kendaraan, jatuh, cedera olahraga, atau juga benturan keras pada kepala. Dan satu juga teman berdua, rakun eyes juga bisa muncul karena retaknya tulang-tulang tipis di sekitar mata. Dan cedera wajah ini seperti kayak patah hidung atau juga patah tulang pipi yang juga bisa memicu kondisi yang sama atau bisa disebut dengan rakun eyes tadi nih teman berdua. Ini sangat penting untuk kamu juga bisa membedakan antara rakun eyes dengan lingkaran hitam biasa di mata kamu. Jadi seperti yang dikutip dari Cleveland Clinic, lingkaran hitam akibat kurang tidur biasanya hanya menyebabkan penggelapan kulit di bawah mata tanpa memar. Tapi kalau rakun eyes itu benar-benar merupakan pendarahan jaringan di sekitar mata. Dan ini bisa lebih mengkhawatirkan dan sering berkaitan dengan namanya cedera yang sangat serius pada area kepala kamu.

kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kompre 2. Jadi harus hati-hati ya kalau misalnya di area mata kamu di Kompre 2 ada sesuatu hal yang berbeda. Bukan karena mata panda, mungkin kamu ngerasa kayak kalau mata panda kan memang hitam ya, terus dia samar-samar, dan ini benar-benar kayak lebam. Jadi biasanya penyebab rakun eyes ini karena pembuluh darah di sekitar mata itu sangat halus ya kan, sehingga bisa pecah nih teman-teman berdua akibat benturan ringan maupun juga berat. Contohnya mungkin kayak batuk yang cukup keras, bersin yang cukup kuat, terus juga ada muntah yang dipaksakan ya, dan mengucek area wajah sampai benturan langsung. Ini juga bisa memicu dari memar yang ada di mata kamu di taman peradua. Jadi memang dari hal-hal yang menurut kita itu kayak tidak mungkin gitu ya, kayak batuk yang cukup kenceng, itu juga bisa memecah kayak pembuluh darah di area mata kita nih. Terus juga biasanya juga beberapa infeksi itu juga bisa menyebabkan rakun eyes. Misalnya infeksi namanya adenovirus yang cukup berat pada anak, dan juga infeksi pada sinus frontal yang menimbulkan pembengkakan serta peradangan. Dan sejumlah kondisi vaskular ini juga bisa menimbulkan memar di sekitar mata, termasuk pendarahan di otak, kemudian radang pembuluh darah besar, dan peningkatan tekanan di dalam tengkorak. Jadi pada kasus tertentu nih teman-teman berdua ya, migrain ini juga bisa sudah dilaporkan ternyata juga bisa menyebabkan rakun eyes yang mirip-mirip lah, tapi perlu waspada juga kalau misal tiba-tiba muncul memar di area mata nih teman berdua. Nggak ada salahnya untuk kamu segera konsultasi, semisalnya ada terasa kayak sakit gitu ya. Dan kalau mata panda sih biasanya nggak ada terasa apa-apa ya, tapi kalau misalnya ngerasa tuh kayak memar, ada sedikit sakit nih teman berdua, segera kamu periksa ke pusat layanan terdekat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

untuk sore hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Dito akan menemani kamu di sesi terakhir untuk sore ceria dan juga beberapa program spesial lainnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu, teman Pradua. Pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan.

punya. Setiap hari ku siram sendiri bahari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, selamat menikmati malam mingguan kamu teman Pro 2. Karena hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026, malam mingguan kayaknya bareng dengan pasangan atau mungkin dengan sahabat-sahabat kamu ya. Tapi buat kamu yang sendiri aja nih, mending kamu dengerin Pro 2 Pekanbaru karena ada aku Dito Satriawan yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2. Kita bakal enjoy menikmati malam mingguan sambil dengerin lagu-lagu dari Pro 2 Pekanbaru. Nanti kita akan bahas beberapa keunikan ya, ada pemandangan unik di dunia ini buat kamu. Kalau weekend ini andai kata ada duit nih, enaknya mungkin bisa ke luar negeri gitu ya, melancong sebentar aja Sabtu, besok minggunya pulang mengunjungi tempat yang unik teman Pro 2. Apa aja tuh nanti ya.

Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

0: kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dua unik teman berdua tadi aku janji ya kalau kita mau bahas beberapa pemandangan indah ya, pemandangan unik di dunia buat kamu kali aja mungkin ada kesempatan ya ngelihat pemandangan ataupun juga pergi ke luar negeri. Ini ada dari Swiss. Kalau kamu bayangin ya, kamu bayangin kamu duduk di kereta dengan jendela besar sambil lihat pegunungan Alpen bersalju, danau sebening kaca, dan juga desa kecil yang cantik kayak di dongeng. Itulah Swiss teman berdua. Negara ini jadi simbol keindahan Eropa. Selain pemandangan alamnya yang spektakuler, katanya Swiss juga terkenal dengan kota-kotanya yang bersih, teratur, dan penuh nuansa klasik modern. Kota seperti Lucerne dan juga Interlaken jadi kota yang difavoritkan para turis. Sementara Geneva dan Zurich menawarkan sisi urban yang sophisticated. Cocok buat kamu yang pengen healing tapi tetap classy. Wih, di keren ya. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua. Kita jeda sejenak. Kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18:26 waktu Indonesia Barat.
1: Teman berdua, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Ya, kita masih di Pro 2 Unik, teman Pro 2, tadi bahas pemandangan-pemandangan unik di beberapa negara dunia. Kali ini ada dari Asia, Jepang, teman Pro 2. Jepang adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan katanya berdampingan. Kamu bisa merasakan nuansa tradisional di Kyoto yang penuh dengan kuil dan taman zen. Lalu langsung lanjut ke Tokyo dengan kereta cepat buat masuk ke kota super modern, penuh neon dan teknologi. Negara ini punya 4 musim yang masing-masing juga punya daya tarik tersendiri ya. Musim semi untuk lihat sakura, musim gugur untuk lihat dedaunan merah dan jingga warnanya. Terus musim panas buat festival dan musim dingin untuk merasakan gimana salju itu, teman berdua. Jepang juga punya budaya yang sangat sopan dan estetika visual yang unik. Jadi buat kamu yang mungkin punya uang berlebih, ke Jepang aja kali ya.

Ya teman berdua, beberapa pemandangan luar biasa di dunia ya. Ada yang unik-unik tadi, Jepang, Swiss bisa jadi salah satu destinasi wisata buat kamu. Mungkin saat nanti kalau duitnya udah terkumpul banyak ya, sekali liburan ke luar negeri. Nanti abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya. Kita akan gabung sama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pelaku usaha besar baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri membangun kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro termasuk penyandang disabilitas. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Vera Angelika, mengatakan kemitraan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat koperasi disabilitas sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Menurut Vera, penyandang disabilitas telah mengembangkan berbagai potensi usaha, salah satunya produksi batik yang dilakukan kelompok tunanetra.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyampaikan bahwa telah terjadi insiden kebakaran pada salah satu kendaraan konsumen di area SPBU 14.283.624 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau pada Jumat 14 Agustus 2026. Saat insiden terjadi, operator dan kru SPBU yang berada di lokasi segera melakukan respons keadaan darurat dengan memprioritaskan keselamatan konsumen dan seluruh pihak di area SPBU. Dikatakan petugas dengan sigap melakukan upaya pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan alat pemadaman api berat atau APAP yang tersedia di lokasi untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ngomong-ngomong soal malam minggu, teman pro 2, ada mungkin yang lagi jalan-jalan sekarang ya. Ada yang lagi nongkrong bareng temennya. Ada juga mungkin yang lagi santai di rumah aja. Dan mungkin sambil rebahan dengerin pro 2 pekan baru. Malam ini kita bakal bahasnya ringan-ringan aja, teman pro 2. Karena malam minggu mungkin nyantai-nyantai lah ya. Yang penting sih lagu-lagu yang diputar itu enak-enak gitu ya. Kalau kamu, teman pro 2, punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kira-kira apa sih yang ingin kamu rubah, teman pro 2? Boleh dong nanti share di 0811-760-0884. Kita ngobrol-ngobrol aja, kali aja mungkin jadi sesuatu yang seru ya di malam minggu ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Buat kamu yang lagi nongkrong teman pro 2 atau lagi dalam perjalanan, lagi santai di rumah juga, atau bahkan mungkin cuma rebahan dengar radio, ya kita tadi janji mau ngobrol sesuatu yang sebenarnya sering banget muncul di pikiran kita ya. Pernah kamu berpikir kalau waktu bisa diputar kembali, pengen mengubah sesuatu enggak ya? Mungkin ada keputusan yang dulu terasa biasa aja, tapi ternyata punya pengaruh besar di masa sekarang gitu ya. Atau mungkin ada kesempatan yang terlewatkan teman berdua, dan kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang bakal kamu ubah nih? Belum ada yang share ke WhatsApp ya. Sebenarnya ya, namanya masa lalu adalah pelajaran ya bagi kita di masa sekarang teman berdua. Jadi ya pengandaian aja, andai kata bisa diubah, mungkin sesuatu yang itu salah kali ya, sesuatu yang salah bisa pengen diubah mungkin. Tapi kalau yang lainnya ya biarlah jadi pelajaran aja kali teman berdua ya. Jadi pelajaran di masa sekarang biar lebih matang lagi dalam memutuskan sesuatu.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya enggak mau sih. Ya yaudah deh, enggak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2. Kita bahas kali ini obrolan komunitas, temanya itu adalah olahraga dan kesehatan. Ya, olahraga dan kesehatan itu berkaitan ya, dan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun tubuh, ya kesehatan adalah dengan berolahraga. Apakah kamu sudah berolahraga dalam minggu ini? Minimal katanya itu 3 kali seminggu lah teman Pro 2. Tapi jangan berolahraga yang berlebihan, karena kalau berolahraga yang berlebihan juga efeknya justru malah badan sakit-sakit dan demam juga gitu ya. Jadi olahraga yang sesuai kemampuan, terus juga kalau bisa rutin gitu.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ya, kita lanjutin lagi obrolan kita tentang obrolan komunitas seputar olahraga dan kesehatan teman Pro 2. Ya, kalau kita ngomongin kesehatan pastinya tidak terlepas dari olahraga ya. Nah, kalau kamu mendengar kata olahraga, apa sih yang langsung muncul di pikiran kamu? Lari jauh, ya, nge-gym, main sepak bola, mini soccer, padel, dan lain-lain ya. Atau olahraga yang bikin keringat banyak sampai capek kayak atlet UFC gitu. Bergerak lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari juga bisa jadi bagian dari kebiasaan hidup sehat loh. Misalnya jalan kaki, sepeda santai ya, kalau ke warung naik sepeda gitu. Main sama teman atau melakukan aktivitas fisik yang kita sukai. Nah, itu dia. Jadi olahraga itu enggak harus berat, teman Pro 2. Pokoknya olahraga itu penting karena banyak manfaatnya.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the world that
1: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya kita lanjutin lagi obrolan komunitas tentang tema tadi olahraga dan kesehatan teman berdua ya. Kenapa kita kadang suka malas bergerak ya? Kadang mungkin udah niat mau olahraga tapi ketunda besok aja deh. Terus besoknya lagi enggak lah capek, akhirnya ketunda sama sekali enggak ada olahraga teman berdua. Apa sih alasan yang paling sering membuat kamu atau kita malas olahraga? Apakah karena mungkin enggak punya waktu? Cepat bosan mungkin kali ya? Atau lebih suka rebahan? Atau gak tahu mana olahraga yang cocok nih teman berdua. Sebenarnya sih yang penting bergerak aja ya, manfaatkan suatu yang ada di sekitar rumah kamu. Kalau ini gak ada alat-alat ya, ya mending mungkin jalan kaki, jogging di sekitar rumah gitu kan. Atau mungkin sekedar workout, push up gitu. Yang penting olahraga biar kesehatan bisa terjaga.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ya intinya teman-teman dua, olahraga itu tidak harus berat ya. Mulai dari yang bisa aja dulu. Olahraga gak harus selalu terasa berat untuk menjadi bagian dari kehidupan yang lebih aktif. Kita bisa cari aktivitas yang kita sukai. Bisa ngajak teman, juga bisa mulai secara pelan-pelan, secara bertahap teman-teman dua. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan program obrolan komunitas spesial temanya bahas olahraga dan juga kesehatan. Nanti abis ini kita lanjut lagi di program berikutnya teman-teman dua. Ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

ada Halindia dengan kita sama-sama ya, sama-sama merasakan malam minggu. Kenapa ya malam minggu terasa beda dibandingkan malam-malam lainnya teman berdua? Mungkin karena besok hari minggu, jadi santai gitu ya. Ada kesempatan untuk bangun lebih lama. Ada yang punya rencana jalan-jalan mungkin, ada juga mungkin sekedar menikmati waktu tanpa harus terburu-buru memikirkan aktivitas besok mau ngapain. Dan kenapa juga malam minggu sering terasa spesial teman berdua? Pernah gak kamu merasa waktu berjalan cepat ketika sedang bersenang-senang? Misalnya baru merasa duduk sebentar sama teman, tiba-tiba udah malam. Kayak ini mungkin ya, kamu lagi nongkrong sama teman kamu, kayaknya baru nongkrong nih tapi udah jam 9 aja nih gitu kan. Hal seperti ini berkaitan dengan bagaimana perhatian kita bekerja teman berdua. Ketika kita menikmati sebuah aktivitas, kita biasanya lebih fokus pada kegiatan tersebut, sehingga perjalanan waktu bisa terasa beda, terasa lebih cepat gitu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Iya, teman Pro 2 kita masih dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Teman Pro 2 tadi kita bahas kenapa malam minggu juga cepat berlalu ya. Ya, tadi kena sesuatu yang menyenangkan itu memang cepat berlalu, teman Pro 2 gak terasa nanti udah ada jam segini aja gitu ya. Udah hari Senin aja gitu. Nah, teman Pro 2, kenapa kita juga sering ini ya, merasa capek setelah mungkin menikmati weekend terus besoknya kerja itu kayak kok rasanya capek ya gitu. Itu karena katanya itu ada istilahnya post holidays blues. Jadi ketika kita sudah keenakan nyantai, keenakan libur, jadi pas masuk lagi aktivitas seperti biasa jadi agak males, agak mager gitu teman berdua. Tapi sekarang kan masih malam minggu, baru hari Sabtu, ya udah dinikmati dulu aja kali ya. Nikmati, ngapain kayak gitu, ke kafe nongkrong ya. Masih tengah 10, masih agak panjang lah. Namanya malam mingguan agak panjang dong.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kita mau ajak lo cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya, kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman gua dua. Nih kenapa sih sering menguap ketika melihat orang lain menguap? Iya, karena katanya melihat orang menguap memang bisa membuat kita ikut menguap. Dan fenomena ini sering dikaitkan dengan respon sosial dan perhatian kita terhadap perilaku orang lain. Terus, kenapa sih suara sendiri terdengar berbeda ketika kita mendengarnya dari rekaman? Iya juga ya. Nah, saat kita berbicara, kita mendengar suara melalui udara sekaligus melalui getaran di dalam tubuh. Nah, ketika mendengarkan rekaman, kita hanya mendengar suara yang datang melalui udara. Karena itu suara kita jadi agak terdengar asing dan beda gitu teman-teman berdua ya.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8.

Ya, ngomong-ngomong soal lagu teman pro 2, kenapa lagu tertentu bisa membuat kita teringat pada sesuatu momen ya? Iya, karena musik dapat berkaitan erat dengan ingatan dan emosi nih. Karena itu, mendengar lagu tertentu terkadang bisa mengingatkan kita pada suasana atau pengalaman yang pernah terjadi. Jadi kalau malam ini ada sebuah lagu yang tiba-tiba mengingatkan kamu pada masa tertentu, itu bukan sesuatu yang aneh ya. Bisa jadi otak kamu sedang menghubungkan musik dengan kenangan yang pernah kamu simpan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa botol.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Bahas gini, bahas gitu teman Pro 2, kita coba main game sikit yuk. Kalau malam minggu ini kamu pilih enaknya malam minggu di rumah aja atau keluar sama teman-teman? Jam segini harusnya udah pulang atau masih di luar teman Pro 2? Sekarang udah jam 10 lewat 20 menit ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 22 lewat 22. Wah, ini pas banget jamnya, 22 lewat 22. Nih. Kalau malam Minggu sih jam segini katanya masih pagi gitu. Ya, belum pada pulang kali. Nanti mungkin jam 11 ke atas baru pada pulang. Ya, jangan jangan terlalu larut juga sih pulangnya teman berdua. Kalau kamu mungkin sedang menikmati malam Minggu di luar ya. Jadi orang tua kamu khawatir gitu kan. Lagian ya malam minggu tuh dinikmati ya, maksimal kayaknya kalau bagi aku sih sampai jam 11. Setelah itu ya istirahat, pulang gitu kan. Biar fit juga untuk menjaga kesehatan kamu. Kalau bergadang, apalagi gak ada artinya. Wah, kayak lagunya Roma Irama. Gak ada artinya, ya nanti kamu sendiri yang rugi.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
3: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

0: 지만
1: ya, barusan ada Jackson Wang dengan Hike Alone teman-teman berdua. Kita masih di Jaga Malam bareng aku Dito. Dan sekarang udah pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 1 jam 15 menit aku temanin kamu ya. Buat kamu mungkin yang sudah selesai malam mingguan dan sekarang dalam perjalanan balik, hati-hati di jalan ya. Dan buat yang belum selesai, segera selesaikan. Gimana tuh? Pokoknya jangan kemalaman lah ya, jangan berlebihan gitu. Mending di rumah nanti kalau udah selesai istirahat. Bisa dilanjutin lagi kan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya sekarang sudah pukul 22:57 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan program Jazz Music untuk kamu yang menemani waktu istirahat kamu ya, jelang mungkin sudah ada yang mau tidur atau sudah ada yang sampai rumah setelah malam mingguan, nyantai-nyantai ya sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru. Enjoy, nikmati Jazz Music Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh. Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
0: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembeli seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pro 2 Inspirasi. Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.
1: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Teman Pro 2, kami akan kembali menjumpai kamu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 16 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama. Yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin meninjau pos jaga penanggulangan bencana di kantor BPBD Jalan Dorak Selat Panjang pada Jumat malam 14 Agustus 2026 lalu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Dan juga Muzamil mengapresiasi kerja keras petugas yang terus menjaga kondisi daerah agar tetap terkendali dari ancaman titik api.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, isu lingkungan kini bukan hanya lagi cukup dibicarakan di ruang-ruang formal. Pesan tentang pentingnya menjaga hutan, menjaga kebakaran hutan, menghadapi perubahan iklim, hingga peluang ekonomi karbon perlu disampaikan dengan cara yang dekat dan mudah dipahami masyarakat. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi, homeless media dinilai mempunyai peranan penting buat memperluas suara tersebut. Ini juga pandangannya mengemuka dalam workshop yang membahas isu lingkungan, perubahan iklim, perdagangan karbon, serta penguatan kapasitas homeless media di Riau, yang mana acara ini digelar atas kerjasama Aji Bukan Baru, Pilih dan Green for Riau Inisiatif. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Happy weekend semuanya. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang pastinya ya. Di hari Minggu kali ini, dan kayaknya besok udah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kayaknya banyak nih ya RT RW-nya yang mengadakan lomba-lomba. Atau udah dilakukan kemarin-kemarin nih teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang hari ini aktivitasnya padat banget, jangan lupa untuk sarapan dulu ataupun juga untuk bisa memberikan energi kamu lagi di hari ini ya. Apalagi hari ini ada CFD enggak sih? Nanti kita coba cek kali ya depannya. Di jalan area Sudirman ini apakah ada car free day di hari ini? Dan pastinya teman Pro 2, kita bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik di hari ini. Dan kayaknya penting banget untuk kita tahu biar menambah insight baru kita di weekend kali ini. Tapi sebelum itu kayaknya satu lagu dari Pink deh, yang judulnya Never Gonna Not Dance Again. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk informasi lainnya, enjoy!

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Minggu pagi itu emang paling enak, santai dulu nggak sih? Bangun pagi nggak perlu buru-buru buat ngelakuin aktivitas kayak hari-hari biasanya. Tapi buat kamu yang mau car free day ataupun juga mau sepedaan atau sekedar lari pagi, ya itu ya udah wajib harus bangkit dari kasur ya. Nah mungkin buat kamu juga yang bingung pagi hari ini mau sarapan apa, mungkin bisa juga pilih sarapan yang umum-umum aja, mau itu nasi goreng ataupun roti dan telur boleh banget, atau cuma kopi atau teh sambil rebahan di rumah juga boleh ya. Apapun sarapannya, yang penting jangan lupa buat dinikmati, karena weekend itu waktunya recharge sebelum besok kita balik lagi di hari Senin. Tapi kayaknya besok tanggal merah ya, masih weekend juga kayaknya. Masih menikmati hari libur. Tapi ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal pagi hari dan juga sarapan, biasanya sebelum kita ngelakuin aktivitas ya, ada yang kamu mungkin mandi dulu, atau cuci muka dulu, atau skincare-an dulu, atau mungkin ngaca dulu ya. Tapi ngomongin soal ngaca nih ya, pernah kepikiran gak sih ternyata di area wajah kita itu ternyata punya organisme mikroskopis yang hidup di folikel rambut, namanya Demodex. Apa itu Demodex? Bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Yuk kita kenalan sama namanya Demodex. Tenang, tenang, tenang. Emang ukurannya tuh kecil banget dan mikroskopis. Serta keberadaannya tuh kayaknya umum gitu loh. Tapi teman pro 2 dari laman rri.co.id yang bikin menarik tuh ternyata itu sejenis tungau kecil gitu yang punya kebiasaan unik banget. Malah Demodex ini lebih aktif waktu kita lagi tidur. Nah loh. Nah daripada hal-hal yang bikin kita makin overthinking, kayaknya kita harus benar-benar kenalan banget deh sama Demodex yang ternyata aktifnya di malam hari. Apakah dia berbahaya buat kita? Ternyata kalau punya Demodex bukan berarti punya penyakit kulit ya. Nah kalau jumlahnya masih terkendali, keberadaan tungau ini tuh biasanya nggak menimbulkan gejala. Bahkan Demodex dalam jumlah tertentu bisa ngebantu membersihkan sel-sel kulit mati nih. Tapi masalahnya kalau kebanyakan populasinya ini bakal mulai mengganggu kondisi kulit. Nah kalau udah berlebihan, Demodex ini bisa berkaitan dengan masalah kayak blepharitis, yakni peradangan pada kelopak mata atau reaksi kulit seperti rosacea. Dan beberapa tanda yang bisa muncul, adanya terasa gatal pada kulit atau kayak rasa-rasa kebakar gitu loh. Kemerahan, tekstur kulit terasa lebih kasar sampai muncul bercak tertentu pada kulit. So, kalau tiba-tiba ada masalah kulit yang mengganggu dan terus berlanjut, jangan buru-buru menyimpulkan sendiri ataupun self-diagnose. Ingat ya, jangan self-diagnose. Bahkan, Tifat juga dapat informasi nih ya dari podcastnya Raditya Dika, dari dokter Tirta juga bilang kan, gak boleh yang namanya self-diagnose, walaupun dia itu adalah dokter sendiri. Gitu sih katanya ya. Jadi kita juga gak boleh nih, walaupun ada kayak masalah kulit yang mengganggu, ya mungkin bisa aja terjadinya banyak faktor. Ya kalau udah ganggu banget nih, apalagi ganggu penampilan, ganggu aktivitas, ya lebih aman diperiksa oleh tenaga kesehatan, biar penyebabnya tuh bisa ditangani ataupun juga bisa dicari tahu solusinya lebih cepat.

0: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
1: Iya, lama banget sih, pasti kamu dandannya lama ya?
0: Ya wajar dong, namanya cewek.
1: Sepatu kamu baru ya, baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
0: Iya dong, gimana-gimana, keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
1: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
0: Nggak mau ah, nggak keren.
1: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga

0: Indonesia.
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Temuan Pro 2, ternyata cerita soal hewan mikroskopis Demodex ini juga nggak hanya ada pada manusia. Tungau dari genus yang sama juga ditemukan di hewan termasuk anjing. Dan dalam kasus tertentu, kalau populasinya tidak terkendali, ini bisa menyebabkan gangguan kulit yang cukup serius. Salah satu kasus yang dibahas dalam Veterinary Science and Medicine Journal ini menunjukkan adanya anjing lokal berusia 4 bulan mengalami demodecosis, yang mana kondisinya disertai kerontokan bulu dan juga peradangan kulit. Dan kasusnya juga menunjukkan kalau ketika sistem kekebalan tubuh hewan melemah, populasi dari Demodex ini bisa berkembang secara berlebihan dan juga menyebabkan masalah yang lebih serius. Dari hewan yang sekecil itu sampai gak kelihatan mata aja, ini bisa punya dampak yang beda-beda ya, tergantung dengan kondisi tubuh inangnya. Ya emang kelihatan geli sih kalau dibayangin, tapi ternyata keberadaan sendiri bukan berarti kita lagi mengalami masalah kesehatan. Yang perlu diperhatikan kalau udah ada gangguan-gangguan pada kulit dan juga area kelopak mata. Nah kalau udah muncul keluhan yang mengganggu, ini nggak perlu sibuk-sibuk untuk menebak ini apa ya, ini apa ya. Mungkin boleh kamu bisa langsung aja datang ke profesional teman Pro 2. Nah kita cukupkan dulu bahas soal Demodex, ntar ada lagi pembahasan yang lain di Spada. Masih panjang perjalanan kita teman Pro 2 sampai nanti jam 11. Stay tune di sini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.